Mai ur mbiyana Mwala bayi chik mwano Mwala sa dita dagal ni Anwal banna bu gudu yal Mwaka Anwal tenu kumu baka ngura Tantam yungi sa dini Sayyidina Muhammad Jamu yal lala tenda wamula Mwala juli chalan tibi Dugli chal sahabam Tengok Dengan ini waktan wang solo Mungkin istuwa mu Sayyiduna Syaib Alayhi Salam Yang ini adalah Syaib Jangan baga waktan Mudah ini untuk bunga hamni Yang ini mengenai jangan istuwa ram Al-Quran Syaib ini Mereka wala fi dawah Suhaib Suhaib Mekin Allah Yalin ti Allah Bunga khamantini Mottan dawa nak Yalin ti Allah Musa jamanu Nekun yutam gawam Nekmukum yalan suhni Suhaib Mereka yang karena ini yang nanti Allah mu memakai yang nanti, mereka faham nolol, wanita yang nanti Allah syahid pun mukerka, mereka faham ini yang nanti Allah mu amanna demi apa yang kita faham, orang syahid bini bagai waktu ini, yang amanna lecak nanti demi at, jadi iswar bin. Walaupun hanya dalam jahal, walaupun mereka kami tidak tumpul cijamono, lalu jahal loko, dari kentanam, dari kentanam bayun. Mereka berbeza ulama u, fi nasab Syaib. Fakala ahlu Taurat, hu Syaib ibnu Safwan, ibnu Aifan, ibnu Nabi, ibnu Madina, ibnu Ibrahim, alaihi salam. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مديان بن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط مريم بن خمخمي ولم تنم كي أسكن شعيب سودمي كي التوريت تربي وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام Wahai nenek, Syaib, kini wahai Safwan mau kujur. Safwan, kini wahai Aifah mau kujur. Aifah, kini wahai Nabit mau kujur. Nabit, kini wahai Madiana kujur. Madiana nak Ibrahim alaihi salam mau kujur. Kalau kita ingin jisni orang tu bujul, saya topi askanam. Dari dan bertiri jiti senyuman Ibrahim Lai tahun Mitu dapat abun anbiya Mena bayu menanti Kondaki Syaibu Ibrahim mamam lawan Lalu Lalu fek kici Tengah pabunya waktu tawret Wala Cahif hingga khamint ni Cengyam letiri bubu wacan Mengsan iswar Lalu indi وهي إسرائيل بني وخ محمد بن إسحاق من شعيب بن وخ ميكائيل موكجور ميكائيل يسجر موكجور يسجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور من شعيب من ترم كلام بسريانية من كوخ يترون يأيو من يتدون ميكائيل Mikael Minak Wahnin Nalot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur Tanot Mokajur